Omanem demeron. Sanam deyet hamces evanye domdenye ve canam hamces. Gevanaşi balap çubayi seben soleh.